0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengatasi iri hati. Mensyukuri nasib baik orang lain tidaklah mudah. Waktu sahabat Anda menikah dengan bekas pacar Anda, sulit rasanya untuk ikut merasa senang. Waktu karyawan yang pernah Anda wawancarai dipromosikan melewati posisi Anda, mungkin Anda menyelamatinya dengan sopan, tapi di dalam hati mungkin Anda ingin menikam punggungnya. Tetangga Anda yang memenangkan lotre, bukan Anda. Bagaimana Anda bersikap atas nasib baik orang lain? Apakah Anda merasa senang bagi mereka? Atau Anda membenci keberuntungan mereka dan berharap hal yang baik itu sebaliknya terjadi pada Anda? Ada bagian dari sifat manusia yang tidak pernah berubah, tahun demi tahun, generasi demi generasi. Ini masalah yang sama yang dihadapi oleh seorang muda dulu kala saat saudaranya mengambil setengah harta warisan dan pergi ke kota besar. Ia menghambur-hamburkan uangnya. Sekantung penuh emas dihabiskan untuk anggur, perempuan, dan musik. Lalu keadaan memburuk, dan ia menyadari bahwa pekerja di rumah ayahnya yang gajinya paling kecil pun lebih baik keadaannya daripada dirinya. Saat itulah ia memutuskan untuk pulang. Anda bisa membaca kisah ini di Perjanjian Baru Kitab Lukas pasal 15. Kita menyebut orang muda yang bersalah ini anak yang hilang, yaitu anak yang hilang dan pulang kembali. Tapi faktanya bukan anak inilah yang melakukan kesalahan terbesar. Predikat itu disandang oleh sosok lain yang tidak banyak disebut dalam kisah ini. Sang kakak yang tinggal di rumah dengan ayahnya, yang tidak bertingkah macam-macam, dan bekerja dengan tekun. Waktu adiknya pulang dan mereka memotong anak lembu yang tambun lalu bersukaria, ia marah. Tidak habis pikir, jengkel, dan ya, iri. Mengapa semua orang bergembira atas anak brengsek ini yang meninggalkan keluarganya, menghamburkan setengah harta warisannya dan kemudian diperlakukan bagaikan seorang pahlawan? Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur yang memprotes ayahnya. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lukas pasal 15 ayat 30. Kecenderungan untuk merasa jengkel karena nasib baik orang lain dialami oleh semua orang. Seorang pengkhotbah jengkel karena orang lainlah yang diundang untuk berbicara di sebuah konvensi. Seorang kakak yang tidak begitu cantik, yang ditinggal di rumah, sedangkan adik angkatnya pergi ke pesta bagikan Cinderella. Seorang pelajar yang belajar dengan giat, namun tidak mendapatkan penghargaan apapun. Sebagian orang menyebutnya sebagai kecemburuan profesi. Karena ia menyadari masalah ini, bahkan bagi orang percaya, maka Paulus menulis, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Roma pasal 12 ayat 15. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengasihi musuh mereka. Hal yang sulit tanpa pertolongan Allah. Apa yang harus Anda lakukan di saat Anda bersungut-sungut karena keberuntungan orang lain? Pertama, akui bahwa perasaan iri itu salah. Sebutan nama yang sebenarnya dosa. Lalu minta pengampunan dan pertolongan dari Allah. Lakukan analisis secara mental. Perasaan marah yang dibawanya saja akan mengacaukan hati Anda. Tidak ada untungnya bagi Anda. Katakan kepada diri sendiri, daripada merasa pahit karena keberuntungannya, aku akan bersukacita dengannya. Tidakkah persahabatan itu penting? Apakah uang lebih penting bagi Anda daripada hubungan baik? Apakah Anda akan membiarkan diri Anda berkubang dalam rasa iri dan kesal ini? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, tanya Yesus, apakah upahmu? Matius pasal 5 ayat 46. Terakhir, doakanlah mereka yang keberhasilannya membuat Anda jengkel. Benar, bagaimana doa itu bisa mengubah mereka? Mungkin yang diubahkan bukanlah mereka yang Anda doakan, melainkan orang yang berdoa, yaitu Anda. Ayah anak yang hilang tadi menjawab anaknya yang merasa iri, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lukas pasal 15 ayat 31 dan 32. Dengan belajar untuk bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, kita akan membantu menyebarkan sukacita itu. Saya memang harus belajar mempraktikkannya. Tetapi prinsip ini sungguh berlaku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Petra FM.

0: Nan dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5: Inspirasi iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran ketika mendengar kata kelimpahan? Kemungkinan besar pikiran kita langsung membayangkan tabungan yang banyak, aset yang banyak, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa membeli ini dan itu yang kita sukai. Sejujurnya, kita kerap mendefinisikan kelimpahan seperti itu. Benarkah kelimpahan selalu bicara soal materi dalam jumlah yang banyak? Sahabat Petra, saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu memberkati kita dengan kelimpahan. Hanya saja kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang kelimpahan itu sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah nan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, sebentar lagi kami harus pamit karena ini sudah hampir jam 8 pagi. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati seluruh sajian yang sudah kami haturkan ke ruang dengar sahabat Petra mulai tadi pagi. Dan kami juga berharap besok kita bisa berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Kiranya Tuhan bersama dengan sahabat Petra dalam suka duka sahabat Petra sepanjang hari ini. Dan kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Suami dalam sebuah keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Supaya keluarga bahagia dapat terwujud, maka seorang suami dituntut dapat bersikap sabar dan bijaksana terhadap keluarganya, terutama istri. Jika Anda seorang suami, tentu Anda pernah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari istri Anda, baik ucapan ataupun perbuatan. Mungkin istri Anda termasuk orang yang cerewet, pemalas, tidak bisa masak, boros, suka ngerumpi, atau bahkan kurang dalam memenuhi hak-hak Anda. Bila demikian keadaannya, Anda harus pandai dalam menghadapinya. Apakah Anda akan menjadi suami bijaksana? Menjadi suami yang sabar memang tidak mudah, karena kesabaran itu ada batasnya. Namun juga tidak benar jika Anda mengartikan sabar dengan membiarkan istri melakukan apapun yang dia mau tanpa menegurnya. Ajaklah berdiskusi untuk mencapai kesepakatan agar hubungan Anda tetap harmonis. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Sukses is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta sejati. Cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut, tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya. "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun.

0: diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
1: Metro FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Chalandamai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya pelatihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
0: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tak

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema kita adalah buatlah mataku bercahaya. Katakan, Tuhan buatlah mata saya bercahaya. Saya mau tanya, apa maksudnya mata kita bercahaya? Oh iya, ya, kalau malam gak ada senter, gak ada HP, langsung mata saya gelorot begitu. Ya, tidak. Mata bercahaya berarti saya dan saudara ini bebas dari kesalahan. Matanya berseri-seri, ya, boleh juga dibilang berseri-seri, ya saudara. Nah, matanya sangat terang. Apa sebab? Bebannya sudah ditanggung oleh Tuhan. Hidupnya bebas. Saudara, dia mempunyai satu harapan yang baru dari Tuhan. Dia tidak lagi berharap pada perkara duniawi. Pada uanglah, pada harta benda, pada perhiasan, pada apapun. Dia tidak berharap pada hal tersebut. Dia hanya berharap pada Tuhan. Matanya berseri-seri, matanya bercahaya. Buatlah mataku bercahaya. Saudara, semua orang yang melihat saudara akan tahu Yesus ada di dalam saudara. Terang Allah itu ada dalam hidup saudara. Sebab jadilah terang dan garam bagi dunia yang gelap. Di mana Anda dan saya berada, tidak peduli menghadapi siapapun, pada kondisi seperti apapun. Alkitab mengatakan, engkau harus bisa menjadi berkat, engkau harus bisa menjadi saluran firman, berbicaralah baik keadaannya baik, ataupun keadaannya tidak baik. Engkau harus bicara. Engkau harus menjadi saluran daripada Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak kepala rumah tangga, hidup tidak selalu mulus. Amin. Ada begitu banyak gejolak, geronjal, jeglongan dalam hidup. Cuaca tidak selalu baik. Yang sudah terjadi adalah hujan, badai, dan itu sebabnya gunung-gunung longsor, saudara. Apa sih sebabnya? Kita harus tahu, saudara. Daya magnetisme dari kutub utara dan kutub selatan itu luar biasa kuatnya. Ketika permukaan air laut itu masih tinggi, maka daya spektrum dari magnetisme dari kutub utara atau kutub selatan, tergantung zona kita hidup di daerah mana, itu kuat, tetapi terhambat sedikit oleh air laut yang tinggi. Sekarang apa yang terjadi? Penguapan air laut. Panas makin bertambah. Sehingga spektrum daripada magnetisme kutub-kutub bumi itu begitu kuat. Gak heran air yang deras, hujan deras sebagai fenomena alam, itu adalah penyebab daya tarik tanah itu tersedot oleh magnetisme kutub utara atau selatan, tergantung daerah. Sehingga air itu mudah menggerus gunung. Sehingga satu kota bisa terpuruk, bisa tertimbun semua, berapa puluh desa tertimbun. Gak masuk akal kalau air bisa bikin kayak gitu. Jadi ini fenomena alam. Saudara, kita harus tahu bahwa kok aneh ya? Iya, aneh memang. Karena itu fenomena alam. Itu sebab kalau saya dan saudara melihat keadaan sekarang ini, saudara, maka saudara akan ikut serta dalam khawatir, deg-degan. Wajah agak pucat, pasi sedikit. Semua masih kita kerjakan, semua kita masih makan, kita masih bisa having fun, senang-senang, jalan-jalan, dan lain sebagainya, shopping dan lain sebagainya. Tetapi hati kita tahu bakal terjadi sesuatu. Sebab kalau saya dan saudara mengerti, maka itu mempengaruhi mata kita dan wajah kita. Sehingga mata dan wajah kita suram. itu pasti, itu otomatis. Saudara sehat dan saudara sakit, coba difoto ketika saudara sehat. Ya, ketika saudara sakit, difoto. Alamiah saja, gak usah dibikin-bikin. Saudara akan mendapat dua gambaran, dua foto yang berbeda. Itu sebab mata berseri-seri, mata bercahaya, itu menandakan bahwa saudara lepas dari khawatir, lepas dari penderitaan, lepas dari ancaman, lepas dari ketakutan. Saudara mempunyai wajah dan sinar mata yang cerah. Buatlah mataku bercahaya, ya Tuhan. Satu kalimat yang sangat empatik banget di hati Tuhan. Saya yakin Tuhan jatuh hati. Jika pemazmur mengatakan, buatlah mataku bercahaya. Karena pemazmur ingin Tuhan mengangkat beban-bebannya, kemustahilan-kemustahilannya. Pemazmur ingin supaya Tuhan memulihkan. Dia punya semangat dan gairah hidup. Terus pagi hari, bila kita membawa segala sesuatu kekacauan dan beban-beban yang berat dalam hidup, firman Tuhan menganjurkan, berdoalah yang sama. Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Jangan contoh yang di sebelah sana, konflik dengan Allah. Jangan contoh yang sama, contoh yang sebelah sana. Pada kasih setiamu, aku percaya. Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Saya yakin semua yang datang pada saat ini dan dimanapun Anda mendengar khotbah yang saya sampaikan, yakinlah Allah Roh Kudus akan memenuhi permintaan saudara. Jika saudara berbisik, jika saudara berdesah dari hati dan bibir saudara, Tuhan, biarlah kasih setiamu Tuhan yang kau beri kepada hamba. Biarlah mata hamba bercahaya, berseri-seri. Sedang Tuhan akan memberi kepada saudara. Yakinkan saudara tiga hal ini, dan yang ketiga adalah, pandanglah dan jawablah aku. Itu adalah suatu keniscayaan. Itu adalah suatu keyakinan. Itu adalah sesuatu yang harus dan pasti terjadi dalam hidupmu. Bila mana engkau beres dengan Tuhan. Saya menganjurkan supaya kita semua beres dengan Tuhan. Supaya luka batin tidak semakin abses dalam hidup saudara. Tapi semakin mereda dan sembuh. Pada kasih setiamu aku percaya. Buatlah mataku bercahaya. Dan yang ketiga, pandang hatiku dan jawab aku Tuhan. Pandang hatiku Tuhan dan jawab doa-doaku. Wow. Saya yakin saudara pilih yang tiga ini. Amin. Saudara tidak akan pilih yang lima tadi. Saudara oke dengan saya. Saudara damai dengan Tuhan. Saudara akan pulang. Tubuh dan darah Yesus akan menyatu dengan saudara. Bukan hanya untuk seminggu. Memang kita setiap minggu mengadakan. Tetapi setiap kali kita makan dan minum daging dan darah Yesus ini, ketahuilah ini menjadi satu deposit yang dahsyat di dalam hidup saudara. Kalau orang lain makan perjamuan kudus sebulan sekali, ada yang setengah tahun sekali. Tapi saudara satu minggu satu kali berarti apa? Artinya apa? Saudara punya deposit yang banyak daging dan darah Yesus di dalam hidup saudara. Dan saya yakinkan saudara, ini adalah sesuatu yang dahsyat. Apa yang belum dikabulkan oleh Tuhan pada saudara, jangan memaksa Tuhan. Tapi ambil hati Tuhan, maka dia akan jatuh hati kepada saudara. Kalau dia jatuh hati kepada saudara, tidak ada yang mustahil. Angkat kembali dua tangan saudara. Diberkatilah engkau karena menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Hidup daripada Kristus, hidup di dalammu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
4: ...105,7 Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
4: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan, walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini dari saya, Agus Zeno. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
3: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
5: 105.7 Petra FM, the voice of love.
6: The voice of love. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 104.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja, jangan lupa ke Kota Baru.

Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Citra FM.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and Inspiration
0: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres. Res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari. Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tususing Teitian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: are Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Barisan, maju, 3 langkah, gerak. Mundur, 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Yah, dengan berat hati, kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi. "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih, bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya, saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman. Sebenarnya, peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuzhe ren de guo cheng, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.

0: Jadi gini Bu, tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya Bu. Makanya sudah beres, karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit Bu, prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.9.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, ihe ye, embun, dan teratai.

dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari. Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru.

0: sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita. Sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Nenek dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih pak?
3: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini bu, tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kesalahan. Saudara, kesalahan yang dilakukan meski tidak disengaja tetap perlu diperbaiki. Karena itu, astronot Jepang yang bernama Norisige Kanai meminta maaf kepada publik. Hal mana terkait dengan pernyataan bahwa tubuhnya bertambah tinggi 9 cm hingga dia khawatir tidak bisa kembali ke bumi lagi. Pasalnya, kursi pesawat yang akan dipakainya tidak akan cukup bagi tubuhnya. Hanya 3 pekan setelah tubuhnya bertambah 9 cm, dirinya mengaku sempat was-was jika tidak dapat duduk di kursi pesawat saat pulang nanti. Namun beruntung setelah dilakukan pengukuran, ternyata tinggi badannya hanya bertambah 2 cm saja. Kebanyakan astronot memang tumbuh saat menjalani misi luar angkasa, karena punggung mereka memanjang akibat tiadanya gravitasi. Akan tetapi, pertumbuhan itu hanya beberapa sentimeter saja dan akan kembali lagi setelah mereka mendarat ke bumi. Saudara, kesalahan adalah perihal salah, kekeliruan atau kealpaan. Kesalahan dapat terjadi dimanapun juga dan disebabkan oleh berbagai hal, baik yang disadari maupun yang tidak. Kesalahan mengukur tinggi yang dialami oleh astronot Jepang tadi memang cukup mengkhawatirkan dirinya sendiri. Untungnya, kesalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik, sehingga dirinya juga merasa tenang. Kesalahan apapun bentuknya dan penyebabnya memang perlu segera diperbaiki agar segalanya dapat kembali berjalan dengan baik. Sementara yang dibiarkan pasti akan membuat hidup kita menderita. Kita pun jadi tersiksa dan sengsara. Jadi tak ada gunanya menyimpan kesalahan sekecil apapun juga, bukan? Ya, sebaliknya mintalah maaf. Terima segala risikonya dan berusahalah untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang sama atau berulang. Meskipun kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, bukan berarti kita bebas melakukan kesalahan. Sebaliknya, berusahalah melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar agar kita dapat terhindar dari kesalahan demi kesalahan. Meski kita telah melakukan kesalahan, jangan membuat hidup kita jadi terpuruk. Ingatlah bahwa Tuhan pasti akan mengampuni semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Tentunya, jika kita sungguh-sungguh bertobat dan bersedia memperbaharui kehidupan kita oleh Tuhan. Dengan demikian, hidup kita sungguh-sungguh berharga di matanya pada akhirnya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811-9954-868. 0811-9954-868. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pintra

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita. Di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di bulan Juni kita belajar sebuah tema mengisi gereja kembali. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita setelah kita memahami alasan orang meninggalkan gereja dan pengertian-pengertian salah ketika bergereja. Edisi hari ini, Selasa 16 Juni tahun 2026, kita melanjutkan dalam tema belajar dari gereja perdana, di mana bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Karena itu sahabat Petra, mari kini bersama kita siapkan hati, pikiran dan segenap jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu mari sejenak kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita akan menyambut sabda yang akan menerangi batin kita dan sebuah pujian menghantarkan kita. Satu hal yang kurindu.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran sabda Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah kita, berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam sang firman putramu yang tunggal, juru selamat dan penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tanganmu yang melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan, sebagaimana kami merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini. Sampai malam saat ini pun engkau persatukan kami dalam ruang gembala menyapa Radio Petra untuk terus bertumbuh dalam hikmat dan kebenaran sabdamu. Bapa yang maha baik, di sepanjang bulan Juni kami belajar untuk mengisi, untuk menghidupkan gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh mampu untuk bersaksi, memelihara iman, dan juga melayani. Karena itu mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh dapat mendengar, mampukan kami mengerti dan mampu meneladani dari kehidupan persekutuan gereja perdana. Terlebih Bapa, bagi hambamu yang penuh cacat celah ini kami mohon belas kasih. Tuhan urapi, mampukan, apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendakmu, dan biarlah kami bersuka cita karena kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, belajar dari gereja perdana. Bersama kita akan mendengar firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 di dalam judul satu perikop, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Demikian sabda Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan televisi, kita akan mendapati bahwa konsep dunia pertunjukan sudah berubah. Dahulu sebagai penonton kita duduk manis menikmati pertunjukan, sehingga bagian seru hanya dapat kita lihat berada di panggung, di layar televisi. Seakan terkesan begitu sepi, terkadang menjadi monoton hingga membosankan, dan kita bisa mengalihkan acara yang lain ataupun juga mematikan televisi. Tetapi sekarang sungguh telah berubah. Bagaimana supaya acara televisi berusaha membuat pertunjukan tersebut melibatkan kita, yaitu penonton, untuk aktif, entah ikut ambil suara, kirim voting, komentar, hingga bahkan penonton diajak untuk turut bergoyang. Tidak peduli tua muda, tidak peduli bisa menari, menyanyi ataupun tidak, yang penting mereka mendapat bagian, baik penonton di studio ataupun juga kita yang di rumah merasa dilibatkan. Disitulah maka acara menjadi lebih seru dan kita merasa lebih betah untuk terlibat dalam acara tersebut. Bagaimana dengan gereja? Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, justru terkadang gereja terasa begitu sepi, monoton dan membosankan, dengan alasan khotbahnya tidak menarik, ibadahnya itu-itu saja. Karena sejatinya ucapan dan kesan seperti itu adalah ketika mereka sendiri tidak terlibat aktif di dalamnya. Jemaat hanya menjadi penonton. Bahkan kalau boleh jujur, kita mendapati begitu banyak jemaat yang menjadi juri, menjadi komentator, hingga menjadi kritikus yang begitu hebat. Tetapi mereka tidak pernah terlibat. Seandainya mereka sungguh mau turut ambil bagian, mesti gereja akan lebih hidup. Maka mari kita belajar dari gereja perdana atau jemaat mula-mula, karena mereka melibatkan setiap orang. Sebagaimana firman Tuhan hari ini yang menyatakan bahwa jemaat Tuhan mula-mula berkumpul, bersekutu, memecah-mecah roti, artinya berbagi kehidupan, turut ambil bagian pelayanan, saling menguatkan, mereka masing-masing terlibat di dalamnya. Apa yang bisa kita teladani? Apa yang bisa kita pelajari dari gereja perdana atau jemaat mula-mula? Pertama, jemaat perdana mengalami perjumpaan sungguh dengan Tuhan. Yang membuat gereja mula-mula berkembang adalah kuasa Roh Kudus yang nyata turun di tengah-tengah mereka. Jika gereja dipanggil untuk berbicara tentang Tuhan dan kehendaknya, maka gereja juga harus tidak cukup berbicara tentang Tuhan, lebih dulu juga berbicara dengan Tuhan sendiri. Roh Kudus itu sudah dijanjikan. Bagaimana sikap gereja kita terhadap kuasa Roh Kudus? Apakah kita hanya berbicara terus tentang Tuhan, tetapi tidak ada ruang untuk berbicara bersama dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan? Kesaksian dan karya kita benar-benar hidup jika kita berjumpa dengan Tuhan, segenap jemaat dalam kehidupan gerejawi. Kedua, jemaat perdana menggunakan bahasa semua orang. Ketika hari Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus, yang sejatinya mereka semua adalah orang-orang Galilea. Tetapi dikisahkan mereka dapat berbicara Partia, Media, Mesopotamia, Elam dan lain sebagainya. Dan fakta ini menunjukkan bahwa gereja dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan bahasa mereka, apapun suku, ras, golongan,
profesi ataupun status sosialnya. Dengan kata lain, gereja tidak membeda-bedakan. Semua orang mendapat pelayanan kasih yang sama. Gereja hadir, dipahami, dimengerti oleh lingkungannya. Dengan demikian, sungguh gereja bukan lingkungan yang tertutup dan eksklusif, menara gading yang jauh dari kehidupan, tetapi justru menjadi sebuah persekutuan yang menjawab tantangan zaman. Ketiga, jemaat perdana atau mula-mula memberi pelajaran bagaimana semua orang aktif. Saat itu tidak ada orang yang tidak melakukan apa-apa. Semuanya turut berkarya melakukan demi pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang penonton, komentator, kritikus. Maka demikian juga seharusnya dilakukan dalam gereja sekarang. Semua orang di dalam gereja merasa terlibat, terpanggil bagaikan menjadi anggota tubuh. Masing-masing berpartisipasi dalam pelayanan sesuai dengan bagian dan kemampuan yang mereka miliki. Memang tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tetapi yang jelas setiap orang turut ambil bagian, turut mendukung pelayanan seturut kesanggupan dan kemampuannya. Tidak ada yang merasa tidak terlibat. Semua bertanggung jawab seperti anggota-anggota yang menjadi satu tubuh. Keempat, memberitakan Yesus. Gereja mula-mula tidak menawarkan psikologi populer, moralisme, inspirasi modern yang menarik. Yang mereka sampaikan benar-benar bagaimana kasih Allah telah dinyatakan memulihkan dunia, mengampuni orang berdosa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jika pada zaman saat ini kita didukung penelitian, ilustrasi, kesaksian, dan lain sebagainya, semua boleh digunakan untuk membantu pemberitaan firman. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan, pusat bagian utama dari pemberitaan firman haruslah tentang Tuhan Yesus, kasih dan karya Allah yang memulihkan umat manusia. Karena di dalam rahmat sajalah Kristus mampu memulihkan dan mengubah kehidupan kita. Kelima, melalui jemaat perdana menunjukkan sebuah persekutuan yang saling menguatkan. Kita melihat gambaran jemaat mula-mula sebagai jemaat yang saling peduli. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka saling mendukung dan menguatkan tiap-tiap hari. Gereja bukan hanya organisasi. Gereja bukan hanya sekelompok sosial. Gereja menjadi satu tubuh dan tepatnya menjadi satu keluarga Allah. Karena itu mari, jika kita ingin kembali menjadi gereja yang berdampak seperti yang dinyatakan dalam gereja mula-mula, wujudkan suasana keluarga dalam persekutuan kita. Kita harus menghidupi, menghayati, dan benar-benar memperagakan sebagai sebuah keluarga di mana setiap orang diterima, setiap orang bertumbuh, setiap orang pun turut ambil bagian untuk melayani satu sama lain, sehingga jemaat dibangun, jemaat semakin kuat, dan jemaat pun bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Keenam, kita juga mendapati jemaat perdana begitu antusias di dalam semangat untuk menyembah. Ketika jemaat mula-mula berkumpul, mereka memuji Allah dengan gembira dan berbagi dengan tulus hati. Maka kita perlu menyadari bahwa penyembahan terhadap Allah sungguh perayaan iman. Ibadah sejati dirayakan dalam kehidupan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi, kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah sebagai bentuk perayaan sukacita kehidupan. Disinilah akan banyak orang yang ingin terlibat.
Karena sungguh di dalam persekutuan ada suasana damai, suasana sukacita, suasana sejahtera. Karena mereka bersemangat satu sama lain, Allah mendorong mereka dalam kesehatian, satu pikir dan satu jiwa. Akhirnya, yang ketujuh, kita mendapati teladan jemaat perdana adalah murah hati. Jemaat mula-mula dikisahkan sebagai orang-orang yang begitu murah hati. Mereka menjual apa yang mereka miliki, mereka membagi-bagikan. Mereka sungguh-sungguh mau dan mampu berbagi apa yang menjadi milik mereka. Secara jelas dikatakan dalam firman, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maka gereja yang berdampak, justru gereja yang memiliki keberanian, bukan lagi ragu-ragu, untuk melayani, untuk berbagi, untuk berkorban bagi Injil dan kemuliaan Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu jika kita sungguh-sungguh mengisi gereja kembali, jemaat harusnya semakin terlibat, di mana karunia-karunia roh dan rupa-rupa pelayanan yang Tuhan berikan oleh kuasa Roh Kudus akan berkembang di antara mereka. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia bernubuat, karunia untuk melayani, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya menjadi jemaat yang duduk manis, bahkan menjadi semacam komentator, penonton, bahkan kritikus? Atau kita juga sungguh merasa turut bertanggung jawab dan memberi diri untuk terlibat di dalamnya? Jangan hanya jadi penonton, komentator, dan kritikus.

menerangi hati dan batin kita. Karena itu mari kita renungkan, kita resapi, dan sebuah pujian menghantarkan kita, hidupku untuk melayanimu.

kasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita pada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersukacita atas sabdamu, karena engkau telah kembali menyatakan kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan, supaya gereja kami menjadi gereja yang hidup, yang melibatkan segenap potensi dan memenuhi panggilan rancangan keselamatanmu. Kiranya kami yang telah menerima menjadi firman yang hidup sebagai pelaku-pelaku. Dengan demikian kasih karuniamu kami nyatakan di dalam kehidupan pelayanan gerejawi dan kehidupan kami sehari-hari. Dan bersama doa ini kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, dari bencana alam, demikian juga dari segala kejahatan. Urapi pemimpin bangsa kami, mampukan kami mewujudkan kerajaan Allah, sehingga bangsa kami dipenuhi dengan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuntun umat-Mu, peliharalah iman mereka oleh kebenaran sabdamu, terus bertumbuh, berbuah, hingga mereka pun setia sampai mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya kesaksian dan pelayanan, supaya dengan kehadiran jemaat Tuhan, nama-Mu diberitakan, karya keselamatan-Mu dinyatakan. Banyak orang boleh mendengar, terpanggil, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, hingga mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati juga Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu, memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabdamu. Berkati setiap pribadi yang terlibat dalam ladang Tuhan, karuniakan hikmat supaya pelayanan Radio Petra terus menjangkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami juga berdoa bagi segenap sahabat Petra dan jemaat Tuhan, mereka yang lemah, sakit, menantikan lawatan dan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Astuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Siolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, dan Bapak Slamet Diwates. Kami juga membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Bu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta Rudi Prasetya, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine,
Ibu Suharti Sukamto, Ibu Esti Wiyatse. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Bapak Widianto, Ibu Satari, Ibu Tarno, Bapak Kuswardi, Bapak Suprianto, Bapak Yunartono, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Dr. Bandrio, Bapak Mulyadi, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Subiantoro, Bapak Wardoyo, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Edi Kris, Bapak Joni Sianipar, Bapak Condro, Bapak Bejo Sutrisno, Bapak Tuyatno, Bapak Radijo, Bapak Wartono Saputro, Bapak Praptomo, Ibu Rucito, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Yunita Srip, Ibu Krisna Tuti, Bapak Hasto, Bapak Adi Seputro, Mbak Gama, Mbak Adelita, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Ibu Hernawan Ningsih, Ibu Tintin Sumarni Sutopo, Mbak Ana Priyo, Ibu Dani dan Bapak Ismu, Bapak Heru Puspito yang saat ini di ruang ICU, Ibu Nini Prayogo, Bapak Paulus Bawole, dan segenap sahabat Petra serta jemaat Tuhan yang menantikan belas kasih dan lawatan Kristus, Tuhan jamah. Kiranya dalam kuasa nama Tuhan Yesus dan darah kudus yang telah menyucikan, menguduskan, menghidupkan, Tuhan anugerahkan penghiburan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami juga mengingat mereka yang berduka cita karena dipanggil pribadi-pribadi terkasih, keluarga almarhum Ibu Priskila Wardini Suhatmati, keluarga almarhum Ibu Aris Alromlah Dumpas, keluarga Bapak Wiwidoyoko, dan keluarga Bapak Sarjianto. Mereka telah kehilangan pribadi-pribadi yang begitu dikasihi, tetapi di dalam Kristus kami percaya ada kebangkitan dan hidup. Kiranya keluarga dihiburkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Kiranya keluarga melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Pribadi yang telah Tuhan panggil, telah Tuhan sembuhkan, telah Tuhan mahkotai kemenangan dalam kemuliaan surgawi. Kiranya dengan demikian keluarga boleh mendapat kekuatan penghiburan dan melanjutkan kehidupan dengan iman yang setia. Kami juga berdoa bagi Bapak Trisandi Arinugroho dan putra terkasih Mas Noel. Kami tetap memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu sekalipun sementara waktu mereka terpisah karena pekerjaan dan kebutuhan, tetapi Tuhan tetap membimbing, melindungi, dan terus mereka bertumbuh di dalam iman dan kasih seturut dalam rancangan kemuliaan-Mu. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, Bapak Yohana Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Griswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepandan Putat GKC Palian, Pendeta Emeritus Sutikno, Pendeta Filipus Hartono, dan juga segenap adiyuswo yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan melawat, menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera mengiringi hari-hari poro eyang adiyuswo. Tuhan pun menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkati juga keluarga kami untuk sungguh
hidup dalam sabdamu dan berjalan dalam kebenaran firmanmu. Kiranya kami sungguh hidup di dalam kuasa Kristus untuk saling melayani, saling mengampuni, saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Berkati anak-anak kami dalam pembelajaran dan dalam pekerjaan mereka. Mampukan mereka menunaikan tugas tanggung jawab, segala tugas-tugas akhir, segala target pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Tuhan karuniakan hikmat dan kekuatan. Kiranya melalui tangan anak-anak kami boleh mendatangkan prestasi pencapaian sebagai saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan supaya talenta mereka berkembang, mereka boleh hidup sebagai saluran berkat, dan Tuhan mencukupkan, memelihara segala kebutuhan kehidupan mereka. Kepada anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, hingga anak-anak kami sungguh mewujudkan keluarga yang dikuduskan dan dipersatukan Allah sebagai keluarga yang kekal dan tidak terceraikan, yang dimana apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan diceraikan oleh manusia. Bagi suami istri yang merindukan momongan, kami pun berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih, Engkau karuniakan keturunan. Mereka boleh mengasuh mendidik supaya karya keselamatanmu pun juga dianugerahkan bagi anak-anak kami hingga sampai anak cucu kami turun-temurun berbakti kepadamu. Akhirnya kami pun juga berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karuniakan kami hikmat supaya kami tetap memilih di dalam kehendak Allah. Karunia kami kekuatan sehingga sekalipun kami terjatuh, kami tetap bangkit karena kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang setia dan penuh kuasa yang turut bekerja di dalam segala pergumulan kami untuk menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh percaya sekalipun kami bergumul, kami berkemenangan. Sekalipun kami bergumul, semua Tuhan pakai menjadi rancangan-Mu dalam menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari doa ini begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena doa ini sungguh kami percaya, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat dan Juru Selamat kami yang sejati. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Maka kini kita pun mendapat bagian untuk melanjutkan kehidupan sebagai pelaku-pelaku doa kita, menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita bertekun sehati dalam

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan melanjutkan kehidupan pelaku-pelaku firman yang memiliki kehidupan seperti jemaat gereja mula-mula. Karena itu kini, arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah pelaku firman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 16 November tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 68 27 4241. Saya ulangi, 0858 68 27 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa begitu singkat, namun juga begitu banyak atur tutur ucapan saya yang menjadi tidak berkenan segenap sahabat Petra. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 9 ayat 3. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Renungan hari ini berjudul Panggung Pertunjukan. Mengalami kecelakaan, ditimpa bencana, sakit parah, usaha bangkrut, ditipu rekan bisnis, dan lainnya adalah beberapa contoh hal buruk yang bisa menimpa siapa saja. Sayangnya, banyak orang berkesimpulan bahwa hal-hal itu terjadi sebagai akibat dari dosa, dipandang sebagai hukuman Allah. Cara pandang itulah yang juga pernah dimiliki murid-murid Yesus saat bertemu seorang yang buta sejak lahirnya. Mereka menyimpulkan bahwa kebutaan itu terjadi karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Namun Yesus tidak membenarkan kesimpulan mereka. Malahan dia mengoreksinya. Memang banyak hal buruk terjadi sebagai akibat dosa. Namun tidak otomatis demikian. Yesus pun memberi mereka pemahaman baru. Ada kekurangan, kelemahan, penderitaan yang bukan merupakan akibat dosa seseorang. Namun Allah mengizinkan itu terjadi supaya dia menggunakan situasi itu untuk menyatakan kuasanya. Orang yang buta sejak lahir itu menjadi panggung di mana Allah menyatakan mukjizatnya dengan mencelikkan matanya sehingga ia menjadi saksi atas apa yang diperbuat Yesus baginya. Ya, berbagai kesukaran dan penderitaan yang kita alami dalam hidup dapat kita maknai sebagai panggung pertunjukan di mana Allah sedang menuliskan kisah untuk kita lakonkan. Kisah itu ditunjukkan kepada dunia agar banyak orang menyaksikan kasih dan kuasa Allah melalui hidup kita. Karenanya, mari menjalankan peran kita dengan baik, penuh syukur, mencerminkan kasih, memberi dorongan, serta tidak sembarangan menghakimi orang lain. Kita pun belajar untuk memandang kisah hidup setiap orang sebagai panggung pertunjukan karya Allah. Setiap lakon hidup kita dapat menyaksikan karya Tuhan. Jalani dengan sukacita sesuai kehendaknya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami.
Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Selamat malam, sahabat mitra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di malam hari ini, Selasa, 16 Juni 2026, kita akan bersama dalam doa malam setelah Tuhan karuniakan hari ini untuk kita jalani dimanapun kita berada dan dalam suasana apapun serta bagaimanapun kondisi hidup kita. Bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
0: kita akan berdoa bersama, menyatakan syukur kepada Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam segenap hidup kami. Bapa di sorga, hari ini dari pagi hingga saat ini, Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Baik kami yang melakukan aktivitas, melaksanakan tugas, ataupun kegiatan kami di hari ini, juga yang sedang beristirahat dalam pemulihan kesehatan karena sedang merasakan kelemahan raga. Keberkati Tuhan yang kondisi fisik maupun psikisnya untuk mendapatkan kelepasan dari apa yang dirasakan, yang menjadikan pergumulannya. Karena Kaulah yang memiliki hidup kami, jiwa raga kami, biarlah ada dalam kasih dan kuasa-Mu dan pemulihan Engkau karuniakan bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, merasakan penderitaan. Kuatkanlah Tuhan, berkatilah mereka untuk senantiasa bersemangat, kejauhkan dari keputusasaan. Berkatilah juga bantuan yang diberikan untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, kami juga memberkat-Mu bagi pergumulan berkenaan dengan persekutuan keluarga, juga pergumulan di lingkup jemaat, maupun juga pergumulan dalam kehidupan di masyarakat. Engkau memperlengkapi Tuhan untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu, untuk menjadi saluran berkat, saling mengasihi, dan karya-Mu nyata, sehingga damai sejahtera dirasakan bersama. Juga yang sedang merasakan pergumulan di bidang ekonomi, berkatilah Tuhan untuk senantiasa merasakan berkat-berkat, penyertaan, dan juga karya-Mu, sehingga tetap teguh untuk menanggung segala sesuatunya, untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar yang Engkau anugerahkan bagi saudara-saudara kami itu. Juga yang saat ini sedang mencari atau akan menciptakan lapangan pekerjaan ataupun akan melakukan usaha, berkatilah Tuhan untuk mendapatkan dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya, dan terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan pasangan hidup untuk membangun keluarga di waktu mendatang. Berkatilah Tuhan, sehingga saudara-saudara kami itu merasakan senantiasa karya-Mu, bahwa keluarga dan pasangan hidup adalah bagian dari karya-Mu, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin negara kami. Berkatilah baik yang memimpin di tingkat pusat, di daerah-daerah, sampai dengan saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT, untuk mereka senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami ini. Bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya, para pendidik, karyawan, juga para peserta didik, Kau berkati dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, semua dapat berjalan dengan baik untuk saat ini dan masa depan mereka. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja dalam segenap kegiatan. Semuanya pakailah Tuhan di dalam peribadahan, di dalam aksi-aksi sosial bersama di lingkup jemaat maupun bersama dengan masyarakat. Semuanya benar-benar menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk acara perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN tahun 2026 GKJ, di mana hari ini dilangsungkan di Jakarta. Para adiyuswa atau para lansia merasakan senantiasa penyertaan, berkat, dan karya-Mu, khususnya gereja-gereja di lingkup Sinode GKJ. Bapa di sorga, hari ini juga sebagai hari memasuki tahun yang baru dalam tahun baru Islam, 1 Muharram, tahun Hijriah. Bapa di sorga, berkatilah acara-acara yang berkenaan dengan tahun baru Hijriah itu untuk membawa sejahtera dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dan juga bagi masyarakat Jawa mempunyai arti khusus di satu suro ini untuk menghayati karya-Mu melalui acara-acara dalam budaya Jawa, dalam tradisi Jawa. Bapa di surga, berkatilah acara-acara yang diadakan, yang berlangsung untuk berjalan dengan baik dan penuh makna untuk mensyukuri anugerah-Mu dan mendorong untuk mengarahkan hati kepada-Mu, Engkau yang berkuasa atas umat-Mu, atas dunia ini.
2: Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan hal-hal yang belum kami sampaikan di sini, kami percaya bahwa Engkau juga menyertai, memberkati, menguatkan dan berikan jalan keluar. Oleh karena itu kuatkan iman dan pengharapan kami semua, sehingga kami tetap teguh hidup di dalam Engkau.
0: Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang kuperkenankan melayani-Mu melalui pengabdian dan tugas-tugasnya di Stasiun Radio Petra ini. Berkatilah agar apa yang dilakukan semakin berbuah dalam nama-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami.
2: Bapa kami yang di sorga, diguduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian doa malam kita hari ini. Selamat beristirahat, atau barangkali ada yang masih harus menyelesaikan pekerjaan atau tugas pada malam hari ini. Selamat menyelesaikan tugas bersama kasih setia Tuhan.
1: Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohati dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 16 Juni 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada hari libur nasional, yaitu Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Kepada saudara-saudara umat Islam, saya ucapkan selamat memasuki Tahun Baru Hijriah. Dan bagi masyarakat Jawa, hari ini juga sebagai hari istimewa, yaitu Tahun Baru Jawa, 1 Suro, tahun 1960 di Tahun Jawa. Selamat Tahun Baru Jawa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam lingkup Sinode GKJ, ada acara khusus juga. Dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN diperingati setiap tanggal 29 Mei di Indonesia. Kalau Hari Lansia Internasional, tanggal 1 Oktober ya. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN GKJ tahun 2026 ini bertema Madep Mantep Mentes, nah, gitu temanya. Berdasarkan kitab Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diadakan hari ini di Jakarta dengan kegiatan utama ibadah syukur dan perayaan. Jadi ibadah syukur dan perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN GKJ tahun 2026 yang diikuti oleh para adiyuswa atau para lansia dari gereja-gereja di lingkup Sinode GKJ. Kita doakan dalam penyertaan dan berkat Tuhan, semua berjalan baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah ceritakanlah perbuatan Allah. Ceritakanlah perbuatan Allah berdasarkan kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-11. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-11 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan, Allah kita.
di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tiadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak yang tentunya kita semua tidak asing dengan ungkapan itu. Demikian, jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Dalam bacaan kita saat ini, dalam kitab Mazmur pasal 105, diawali dengan kata ajakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Hidup pemazmur tentu tidak selalu merasakan senang ya, dan juga tidak selalu nyaman semata, sehingga mengajak bersyukur. Tetapi sebagaimana diungkapkan dalam frasa selanjutnya, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatan Tuhan itulah yang harus selalu dihayati dalam kehidupan umat Tuhan. Dan perbuatan Tuhan tentu untuk kebaikan hidup umat-Nya. Bahkan beberapa kali dia sebutkan perbuatan Tuhan itu. Demikian, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatkanlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Tuhan berbuat atau melakukan sesuatu atau berkarya dalam hidup kita tentu bukan hanya memenuhi keinginan kita, tetapi pasti memenuhi kebutuhan kita, bahkan secara ajaib. Kadang kita merasa apa yang kita butuhkan tidak kita miliki, atau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Tetapi jika kita memperhatikan lebih sungguh, ternyata bukan kebutuhan kita tidak terpenuhi, tetapi keinginan kita yang tidak terpenuhi. Padahal seringkali keinginan kita bukan kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu hidup kita daripada kita sendiri. Oleh karena itu, perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah perbuatan yang terbaik untuk hidup kita. Dengan bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada pencapaian atau materi yang belum kita miliki, melainkan atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada pencapaian atau materi yang belum kita miliki, melainkan atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dalam ayat 7-8 bagian A, pemazmur menegaskan demikian. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan Allah kita itu harus dipegang teguh oleh umat-Nya. Dan itu sangat erat hubungannya dengan iman. Dalam perjanjian lama ada kata bahasa Ibrani aman, yang dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan iman. Kata aman dalam bahasa Ibrani mempunyai arti memegang teguh. Apa yang dipegang teguh? Yang dipegang teguh adalah janji Allah. Sejak pertama kali manusia jatuh dosa, Allah sudah menyatakan perbuatannya yang penuh kasih
dan berjanji menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosanya. Memegang teguh janji Allah itulah sebagai sikap dan tindakan beriman. Dalam sejarah kehidupan umatnya, Allah senantiasa menyatakan perbuatannya dengan menyertai dan memberkati umatnya. Oleh karena itu, dalam ayat 11, pemazmur juga mengingatkan firman Tuhan demikian. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan, Allah kita, selalu ada bersama kita, menyertai dan memberkati kita. Meskipun kita sering merasakan bahwa hidup ini misteri karena banyak hal yang sering tidak kita ketahui, tetapi dalam iman kita memegang teguh karya Tuhan atau perbuatan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mengingat, percaya, dan menghayati perbuatan Allah dalam hidup kita. Dan menceritakan perbuatan Allah. Menceritakan bisa melalui ucapan kita, tetapi juga bisa melalui sikap kita dan melalui perilaku atau perbuatan kita yang selalu hidup di dalam Dia dan berjalan di jalannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Perbuatan-Mu, karya-Mu agung dalam kehidupan umat-Mu, termasuk dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ampuni kami kalau kami sering kurang menghayati karya-Mu itu, sehingga kami seringkali kurang percaya akan janji-Mu. Iman kami sering lemah. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau ingatkan pada saat ini melalui pemazmur yang mengajak kami senantiasa bersyukur dan mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami Engkau utus untuk menceritakan, menjadi saksi karya-Mu itu melalui ucapan, melalui sikap dan perbuatan atau tingkah laku kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Bapa di sorga, hari ini juga sebagai hari memasuki tahun yang baru dalam tahun baru Islam, 1 Muharram tahun Hijriah. Bapa di sorga, berkatilah acara-acara yang berkenaan dengan tahun baru Hijriah itu untuk membawa sejahtera dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dan juga bagi masyarakat Jawa mempunyai arti khusus di satu suro ini untuk menghayati karya-Mu melalui acara-acara dalam budaya Jawa, dalam tradisi Jawa. Bapa di surga, berkatilah acara-acara yang diadakan, yang berlangsung untuk berjalan dengan baik dan penuh makna, untuk mensyukuri anugerah-Mu dan mendorong untuk mengarahkan hati kepada-Mu, Engkau yang berkuasa atas umat-Mu, atas dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk acara perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN tahun 2026 GKJ, di mana hari ini akan dilangsungkan di Jakarta. Berkatilah Tuhan persiapan dan pelaksanaannya untuk berjalan dengan baik dan semua penuh makna, sehingga merasakan senantiasa penyertaan

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

kabar semuanya? Apa-apa semuanya? Siap semuanya? Saya mau dengar suara anak-anak tua di sini, siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng ya.

Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya, dan biar dia menyegarkan saudara.

lebih daripada segala-galanya. Kami ingin hidup, kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Belajar dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Bersantap bersama di meja-Mu. Bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Apa artinya percaya Yesus? Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa surgawi dan rela mati untuk Anda? Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18.
1: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Rasul Paulus berkata kepada kepala penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Orang Filipi dan semua orang yang berada dalam pengawasannya itu lalu menerima undangan itu dan menjadi keluarga Tuhan. Iman yang menyelamatkan memiliki tiga unsur: pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan. Hari ini mari kita perhatikan unsur pengetahuan. Untuk mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, kita perlu mengetahui siapa Dia, apa yang Dia perbuat, dan mengapa hal itu penting. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan, Anak Bapa surgawi. Yesus menanggalkan hak-hak ilahinya, mengambil rupa manusia, dan turun ke bumi. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Apa yang Dia perbuat? Yesus menjalani hidup yang sempurna, yang memenuhi syarat untuk menjadi pengganti kita. Kematiannya di kayu salib membuka jalan untuk kita diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Mengapa Dia harus mati? Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, karena perbuatan baik kita semuanya telah dicemari oleh sifat dosa yang juga dikenal sebagai tabiat daging. Tetapi ketika kita percaya pada karya penebusan Kristus untuk kita, kita menjadi anggota keluarganya. Saudara pendengar, memahami dan menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah kunci untuk percaya yang benar. Tetapi pengetahuan saja tidak bisa mengantar kepada keselamatan. Harus ada keyakinan dan kepercayaan juga, yang akan kita bahas besok.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: My heart thirsts after you. My soul longs to you.

segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan tentu saja sudah kami pilihkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda pagi hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan menemani pagi hari Anda dengan semangat dan juga inspirasi baru dari Tuhan melalui sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nugraheni Sipirumanti dari GKJ Ambarukmo. Ada juga sajian yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living oleh Dr. Salah dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman Kristen kepada kita semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena sungguh baru saja kita merasakan perlindungan dan pemeliharaan Allah. Kita boleh beristirahat dalam ketenangan, kita dibangunkan dalam kesegaran dan kekuatan, dan kita membuka mata melihat sebuah hari baru terbentang di hadapan kita. Segala kebaikan dan kemurahan Allah disediakan di hadapan kita. Karena itu mari kembali kita bersekutu mengawali hari di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM di mana edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama dengan saya Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Adapun sabda Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kita melewati dan menikmati hari ini diambilkan di dalam tema Orang benar seperti cahaya fajar. Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri, kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam sang firman putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita akan kasih setiamu yang telah melindungi kami saat beristirahat, membangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan, bahkan menyediakan sebuah hari baru di depan kami. Segala kebaikan kami terima, bahkan sebelum kami meminta, karena Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaan. Kami mengucap syukur dan sungguh kami menghayati bahwa segala berkat-berkat-Mu tidak dapat kami nikmati sempurna jika kami tidak hidup seturut rahmat dan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, mengawali hari bersama dengan segenap sahabat Petra, kami berteduh, kami ingin mendengar sabda-Mu. Dengan demikian kami memiliki kekuatan melewati hari dan menggenapkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan urapilah kami semua anak-anak-Mu juga, supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam tema Orang benar seperti cahaya fajar, bersama kita mendengar pembacaan sabda Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sungguh zaman sekarang sangat berbeda. Kita sungguh mengalaminya. Kalau dulu ibarat tinggal di desa, bentuk pekerjaan hanya di dalam dunia pertanian. Demikian juga pekerjaan yang kita lakukan tidak akan jauh dari pekerjaan-pekerjaan pertanian. Tetapi zaman modern mengubah, di mana kita memiliki banyak pilihan, sehingga kita tidak harus melanjutkan warisan pekerjaan orang tua. Kita dapat memilih untuk menjadi apapun sesuai dengan minat dan bakat kita. Disinilah yang sungguh-sungguh berbeda, yaitu di zaman sekarang, serba cepat, maju, canggih, modern, dan menghasilkan begitu banyak. Memberi kita juga begitu banyak pilihan. Dan disinilah lalu ada pepatah atau peribahasa, kita ditentukan dari pilihan kita sendiri. Karena kita memiliki kebebasan, kita bisa memilih, tetapi justru pilihan-pilihan kitalah yang menentukan, yang menilai siapa diri kita. Kalau kita memakai barang-barang mahal, berarti menunjukkan kita orang kaya. Kalau kita memilih makan makanan yang enak-enak, berarti kita sesuatu yang memuja kenikmatan. Justru diri kita yang begitu bebas dalam memilih, tetapi dinilai dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Disinilah yang sangat kita butuhkan adalah hikmat. Karena tanpa hikmat, orang bisa memilih yang salah. Orang bisa jatuh pada keputusan-keputusan yang sesat. Ingatkah kita akan kisah anak yang hilang, yang berawal dari keinginan mandiri, "Bapa, berikan kepadaku apa yang menjadi hakku, bukan sesuatu yang salah." Tetapi si bungsu menjadi terhilang ketika dia memilih untuk menghabiskan harta dan menjadi jatuh melarat. Itulah gambaran manusia dalam kebebasannya, dalam banyak pilihan-pilihannya. Justru ditemui mereka yang mengambil pilihan-pilihan keliru, keputusan-keputusan salah, dan akhirnya sesat dan terjatuh tanpa daya. Kita butuh hikmat. Dan hikmat bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk memilih yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan dua pilihan yang menentukan juga dua jalan yang berbeda. Pertama dikatakan pilihan jalan orang fasik. Dinyatakan seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Begitu banyak orang memilih dalam kegelapan, kefasikan, hingga akhirnya jatuh. Digambarkan sebagai kegelapan, kenapa? Karena di dalam kegelapan kita tidak tahu arah, kita tidak tahu menghadap sebelah mana. Dalam kegelapan ketika kita tidak mengerti arah yang benar, tentu saja kita akan salah dalam melangkah hingga tersesat lebih jauh lagi. Dalam kegelapan, apapun yang dilakukan tidak akan pernah menjadi benar. Sahabat Petra, pernahkah mencoba mandi dalam kondisi gelap? Pernahkah kita mencoba berdandan dalam kondisi gelap? Kita tahu pekerjaan atau perbuatan itu baik, tetapi segala sesuatu yang dilakukan dalam kegelapan tidak akan pernah menjadi benar. Dan dalam kegelapan kita tidak melihat apapun. Ketika tidak ada keindahan, kita tidak melihat apa-apa. Di sana kita pun tidak bergerak dimanapun. Dalam kegelapan tidak ada harapan. Itulah gambar jalan orang fasik. Seperti yang kita jumpai saat ini, fenomena hedonic treadmill.
pemuja kenikmatan, terus mengejar kenikmatan, tetapi seperti berjalan di treadmill, tidak kemanapun. Gaji 5 juta kurang, 10 juta kurang. Karena ketika Tuhan menambahkan berkat, tetapi lebih banyak kenikmatan yang dituntut, hingga manusia akhirnya terjatuh, tersandung. Berkat Tuhan tidak akan pernah cukup bagi orang fasik, karena mereka hidup dalam kegelapan. Betapa banyak orang atas nama kenikmatan memilih makanan-makanan yang enak, bukan mendapati tubuh yang sehat, tetapi justru banyak penyakit hingga kematian muda. Kita butuh hikmat, bukan hanya pilihan-pilihan yang begitu banyak, bukan hanya sekedar kebebasan, tetapi hikmat untuk memilih yang benar. Dan disinilah perbedaan pilihan jalan orang benar. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, seperti rembang tengah hari. Ini mau menunjukkan hikmat sejati tentu bukanlah dari kekuatan manusia, bukan sekedar olah pikir manusia. Hikmat sejati milik dari pencipta kehidupan, yaitu Allah sendiri. Dan Tuhan sendiri telah mengatakan, akulah terang dunia. Hikmat sejati ada di dalam kehidupan Kristus, di dalam kesatuan bersama Kristus. Kita boleh mendapat kekuatan, hikmat untuk mampu melakukan kebenaran. Karena Kristus telah mengampuni dan menyucikan kita, karena Roh Kudus kini berdiam di dalam kita, dan kita di dalam rengkuhan dan tuntunan sebagai anak-anak Bapa. Terang seperti fajar. Apa maknanya ketika kita mendapat hikmat hidup dalam terang Kristus? Pertama, kita akan melihat setiap kehidupan kita begitu unik. Kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain. Kita melihat kehidupan kita begitu indah, karena keindahannya pada rancangan Allah, keindahannya ketika Tuhan bekerja, berkarya sebagai tokoh utama dalam kehidupan kita, keunikan dan keindahan hidup, karena hidup kita sesederhana apapun adalah bagian rancangan keselamatan dan rancangan kemuliaan Allah. Kedua, hikmat membawa kita berjalan seperti terang di fajar atau pagi hari, membuat kita mampu, kuat, teguh, hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami kelemahan, kita bisa ditundukkan oleh penderitaan. Tetapi kita memilih mengasihi, kita memilih mengampuni, kita memilih berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang-orang yang melukai kita. Kita boleh menghadapi banyak begitu godaan dan cobaan, tetapi kita memilih untuk melakukan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, kuasa terang Kristus sebagai hikmat akan membuat kita memiliki kehidupan yang terbuka dan berdampak. Sebab terang tidak pernah diletakkan di bawah gantang. Hendaklah terangmu bercahaya. Memiliki terang Kristus justru menjadikan kita terbuka. Terang diletakkan di kegelapan. Demikian kita pun diutus justru di tempat-tempat yang membutuhkan kasih dan keselamatan Kristus. Terang itu menjadikan kita utusan. Terang itu menjadikan kita hadir bukan hanya dalam hidup kebenaran dan kasih, tetapi juga hidup untuk berdampak, dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Terang tidak perlu besar, tapi sebatang lilin sekalipun dapat mengalahkan kegelapan. Demikian kehidupan anak-anak Allah.
Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Maka, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sekarang kembali. Apa pilihan kita? Benar, kita telah memiliki begitu besar kebebasan dan juga begitu banyak pilihan. Tapi ingat, tanpa Kristus kita tidak memiliki terang dan justru akan membawa pada kefasikan yang gelap yang membuat kita tersandung, yang tidak dapat melakukan kebenaran bahkan tanpa pengharapan. Pilihlah kasih karunia Kristus, Sang Terang Sejati, karena Ia sendiri yang telah memanggil kita. Bukalah hati kita, biarlah terang Kristus dan Roh-Nya berdiam untuk menyalakan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan segenap jiwa kita. Dengan demikian, kita sekalipun mungkin bertambah tua, bertambah lemah, dan dalam segala keterbatasan apapun, tetapi tidak di dalam kegelapan, semakin terang hingga rembang tengah hari, karena di dalam hikmat Kristus, perjalanan kita menuju kemuliaan Allah dan keselamatan yang sempurna. Selamat melewati hari, tetaplah semakin terang, sekalipun dunia, hari-hari kita tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri embun pagi saat ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sabdamu, mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firmanmu, hingga kami memiliki hikmat untuk memilih sebagai jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Kami tidak akan pernah mampu tanpa hikmat Kristus, dan kami sungguh bersyukur di dalam Kristus kami telah diampuni, dipulihkan, disucikan, dan oleh Roh Kudus-Mu kami memiliki kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka berkati sepanjang hari supaya kami taat dan setia, supaya kami mampu menolak segala godaan dan cobaan. Berkati kami supaya segenap rancangan-Mu yang mulia digenapi dalam setiap karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini dan sepanjang sisa hidup kami. Kami mengingat mereka yang lemah karena usia ataupun yang sakit, kiranya Tuhan melawat, menghibur, dan menyembuhkan. Kami menyerahkan keluarga kami di dalam bimbingan hikmat-Mu untuk saling mengasihi, melayani, dan mengampuni, untuk taat dan setia di dalam tuntunan kebenaran sabdamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sepanjang hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam pimpinan hikmat, tuntunan, rahmat, dan belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan, jadilah saksi Kristus sebagai pelaku firman, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, embun pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kalau ada tutur ucapan saya yang tidak berkenan.
Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon untuk undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kami masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami harapkan bisa mengisi hati sahabat Petra dengan kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, kami yakin bahwa banyak di antara kita sekarang ini punya banyak harapan yang ingin sekali terwujud. Mungkin sudah ada banyak cara, banyak usaha, dan banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan supaya harapan tersebut terwujud. Namun tidak jarang bahwa kita masih membutuhkan waktu harapan itu akan terwujud. Kita harus ingat sahabat Petra, Tuhan kita punya waktu yang sempurna untuk mewujudkan harapan kita itu. Maka sepanjang hari ini, mari kita terus bersabar dan terus berusaha keras supaya harapan-harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sukacita suatu saat ketika itu terwujud. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, Bapak ini orang diminta mikirin.

0: sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
0: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.